Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Damai di tengah ketidakpastian dunia. Kenapa kita selalu cemas akan masa depan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kengerian seperti apa yang akan menimpa kita? Kejutan apa yang akan terjadi? Kita mungkin mencoba memberanikan diri menghadapinya, berpura-pura tidak khawatir. Tapi nyatanya dunia kita ini tidak akan kembali menjadi normal, walaupun dunia ini tidak pernah bisa dikatakan normal. Ketika akan menghadapi salib, Yesus menemui murid-muridnya di ruangan atas tempat perjamuan kudus dan berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes pasal 14 ayat 27. Kata bahasa Yunani yang Yesus gunakan yang kita terjemahkan sebagai gelisah juga berarti terusik, gusar, terganggu, atau dibingungkan. Kata ini dipakai untuk menggambarkan air yang bergulung karena angin kencang, yang bergolak dan tidak tenang. Tunggu, mungkin kata Anda demikian. Seperti itulah hidup saya. Mariano Godinez, seorang pialang saham di Manila dan anggota dari pimpinan yayasan kami di Filipina, mengatakan, jika ada yang bersin di New York, Tokyo dan Manila akan sakit flu. Mengapa? Karena efek globalisasi. Dampak dari insiden pengeboman di New York, London atau Kabul menyebar kemana-mana. Kenyataannya memang tidak ada lagi orang yang bisa hidup dengan aman tenteram. Saat berjalan kaki di lingkungan perumahan yang tenang, Anda bisa saja terkena peluru nyasar. Sama seperti jika Anda berjalan kaki di sektor Arab dari Yerusalem. Bukan hanya isu terorisme yang membuat hati kita gelisah. Ada juga persoalan saham, lingkungan hidup, para pemimpin dunia, pemanasan global dan ekonomi. Jika Anda ingin merasa khawatir, ada banyak hal yang bisa membuat Anda khawatir. Namun, semuanya itu tidak ada yang mengejutkan bagi Dia yang berkata kepada para muridnya, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Memang, saat kita dihadapkan dengan masa depan yang penuh ketidakpastian, dapatkah kita berpegang pada janji sederhana itu yang diucapkan di Yerusalem pada hari di saat Yesus ditangkap dan dibawa ke istana Imam Besar Kayafas? Anda bisa, dan inilah alasannya. Dia yang mengucapkan janji itu bukanlah manusia biasa yang fana. Dia adalah kemanunggalan yang unik antara manusia dan Allah. Dia berfirman, lalu badai pun reda dan air menjadi tenang. Dialah yang menyembuhkan orang sakit dan bahkan membangkitkan orang mati. Tanpa menjelaskan panjang lebar pemikiran saya, bolehkah saya memberikan 3 alasan mengapa Anda bisa memiliki damai sejahtera di tengah-tengah kekacauan? Pertama, Anda bisa memilikinya karena kuasanya yang memberikan warisan damai sejahtera bagi Anda. Maut tidak dapat membelenggunya. Ia bangkit dari kubur dan berkata, "Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Firman itu menghapuskan rasa takut akan kematian. Alasan kedua adalah Anda bisa memiliki damai sejahtera karena janjinya yang agung. Apa contohnya? Contohnya seperti firman-Nya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan berbagai janji lainnya. Alasan ketiga adalah bahwa Allah lah, bukan nasib, bukan iblis yang berkuasa. Saat Anda masih kecil dan membaca kisah yang menegangkan, mungkin Anda pernah melakukan apa yang saya lakukan, membuka bab terakhir dan mencari tahu bagaimana akhir ceritanya. Bab terakhir dunia ini tertulis di kitab Wahyu. Di situ Anda akan melihat Dia yang mengatakan, "Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, datang kembali menunggangi kuda putih sebagai pemenang." Ini bukanlah cerita isapan jempol, melainkan sebuah kenyataan.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Petra FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra FM.
1: Inspirasi iman Kristen berjudul Prioritaskan Tuhan. Sahabat Petra, nobody is too busy. It's just a matter of priorities. Tidak ada orang yang terlalu sibuk, yang ada hanyalah orang yang tidak memprioritaskan hal tersebut. Pernahkah sahabat Petra mendengar orang menggunakan alasan sibuk sehingga dia tidak beribadah ke gereja? Ada orang berkata, saya sibuk, saya tidak punya waktu lagi melayani Tuhan. Namun ada juga orang yang berkata, waktu saya sudah habis untuk mengurus ini dan itu, sehingga saya tidak punya waktu lagi untuk berdoa. Apapun alasannya, hal itu menunjukkan bahwa berdoa, beribadah, ataupun melayani Tuhan bukanlah hal yang prioritas. Jika memang menjadi prioritas, sesibuk-sibuknya kita, kita akan tetap melakukannya. Dalam kitab 1 Raja-Raja 17, ayat 15, firman Tuhan berkata, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, firman kali ini menunjukkan dengan jelas bahwa janda Sarfat menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Ketika janda tersebut diperintahkan untuk membuat roti kepada Nabi Tuhan lebih dulu, ia melakukannya dengan taat. Bukankah sebenarnya dia punya alasan kuat untuk menolak perintah Nabi Elia tersebut? Bukankah ia hanya memiliki segenggam tepung untuk makanan terakhir bagi dia dan anaknya? Namun demikian, janda Sarfat memprioritaskan Tuhan. Karena itu alasan yang masuk akal sekalipun menjadi tidak penting lagi bagi dia. Sahabat Petra, saya juga akan memberi contoh yang sederhana. Jika seorang ibu mendapati bahwa anaknya yang masih kecil sakit demam tinggi, menurut sahabat Petra, apakah yang akan dilakukan ibu tersebut? Akankah dia segera membawa anaknya ke dokter atau ibu tersebut menunda-nunda membawa anaknya ke dokter dengan alasan sibuk? Jelas ibu tersebut akan segera membawa anaknya ke dokter, tidak peduli sesibuk apapun dia, tidak peduli cuaca sedang hujan lebat, tidak peduli dia sedang capek, tidak peduli tidak ada yang menemaninya. Ibu yang baik tetap akan segera membawa anaknya ke dokter. Ibu itu bahkan bersedia membatalkan hal-hal penting demi anaknya. Mengapa bisa demikian? Karena anaknya adalah prioritas baginya. Demikian juga kalau Tuhan sudah menjadi prioritas dalam hidup kita, kita tidak akan pernah memakai alasan sibuk sebagai dalih. Sesibuk apapun kita, sesungguhnya kita selalu punya waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, beribadah, maupun melayani Tuhan. Nobody is too busy. It's just a matter of priorities. Demikianlah inspirasi Iman Kristen kali ini, disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM.

Allah mulia, sahabat Petra dari GMB sudah membawa kita di pukul 7:46. Tentu kalau kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan, kita bisa melihat pagi hari ini, sahabat Petra, kita disinari dengan matahari yang bersinar cerah hari ini untuk mengiringi kehidupan kita di pagi hari ini dan aktivitas kita. Barangkali banyak sahabat Petra yang sekarang sudah mulai masuk setelah kemarin libur ya 2 hari Idul Adha. Tentu sahabat Petra membawa semangat baru hari ini, walaupun ini sudah weekend lagi, besok sudah libur, sampai Senin juga libur, sahabat Petra. Tentu ini menjadi hal yang istimewa bagi kita semuanya, bisa menikmati liburan ya. Tentu saja sahabat Petra mungkin sudah punya planning-planning bersama dengan keluarga. Kami berharap semua hal yang Anda jalani di masa weekend ini dan sampai Senin nanti sungguh-sungguh mengembirakan dan memberi kesegaran bagi kehidupan Anda sebagai orang-orang percaya. Nah, sahabat Petra, di masa liburan ini ya, Mana Kampus juga memberikan satu promo istimewa, promo spesial Idul Adha dengan barang-barang yang murah untuk kita miliki atau kita beli, sahabat Petra, untuk kebutuhan-kebutuhan harian kita. Di promo spesial yang berlaku tanggal 27 sampai 31 Mei ini, Mana Kampus menyediakan beberapa barang seperti tisu Tesa yang biasanya itu Rp23.000 menjadi Rp11.900, sahabat Petra. Lalu ada Mama Lemon yang biasanya Rp9.300 menjadi Rp8.300-an. Lalu ada juga Sensodyne yang biasanya Rp30.000-an menjadi Rp24.000-an, sahabat Petra. Ada juga SOS pembersih lantai All Variant 700 ml, sahabat Petra, itu biasanya dijual 9.200-an menjadi 6.400-an. Tentu ini promo menarik bagi Anda yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga untuk dibeli. Anda bisa segera menuju ke Mana Kampus karena promo ini berlaku tanggal 27 sampai tanggal 31 Mei, sahabat Petra. Jadi besok Minggu itu promo terakhir. Jadi kalau hari ini sahabat Petra bisa belanja-belanja luar biasa murah di Mana Kampus, sahabat Petra bisa pergi ke Mana Kampus untuk belanja di sana. Semoga hari Anda untuk belanja menyenangkan dan penuh sukacita. Terima kasih untuk sahabat Petra juga yang sudah me-request lagu-lagu rohani. Ada Bu Sri Rahayu, Pak Irianto, Pak Hari, dan sahabat Petra yang lain. Terima kasih karena mewarnai pagi hari ini dengan request lagu-lagu yang luar biasa. Kita lanjutkan, sahabat Petra. Ada satu lagi lagu dari United by Grace, ya, judulnya Unity.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra, besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama. Semoga sahabat Petra menikmati segala sajian yang kami sajikan di program Bun Pagi hari ini. Tetap sehat sahabat Petra dan Tuhan memberkati Anda semuanya. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Kehidupan seksual dalam pernikahan bukan semata-mata sebagai media pemuas kebutuhan biologi saja. Seks juga memiliki peranan penting dalam pernikahan. Seks adalah suatu bentuk pengungkapan rasa cinta yang paling dalam antara Anda dengan pasangan. Seks merupakan tindakan saat Anda dan pasangan memiliki ikatan dan perasaan yang begitu kuat. Dengan seks, Anda dan pasangan memiliki kesempatan untuk merasa saling memiliki dan dicintai. Seks juga bisa menjadi media komunikasi yang baik. Seks yang sehat akan membuat perasaan dan emosi seseorang lebih tenang, sehingga akan membuat mereka lebih tenang saat menghadapi masalah. Keintiman saat berhubungan seks menghilangkan segala keraguan antara Anda dengan pasangan. Perasaan aman dan dicintai akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Jika pernikahan sudah berjalan lama, kadangkala tidak ada rasa cinta yang menggebu seperti saat pertama kali Anda menikah. Cinta Anda justru lebih matang dan dewasa, sehingga bukan perasaan menggebu atau cemburu buta yang Anda rasakan, melainkan sebuah ketenangan dan kedamaian, karena Anda mencintai dan dicintai. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi, dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Pai He Guti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah

0: saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag kejasindo belum.
5: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Fa'ya tecungzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

0: Alkisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam. Saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur. Calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang, tanamannya tidak tumbuh. Sepertinya dia gagal. Tetapi, sebenarnya, biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi, ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis, ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran. Kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Jense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Rencan, sing pucang, si cacat yang tidak cacat. Dikisahkan pada suatu siang yang cerah, seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda, berpakaian lusuh, berbadan degil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Wu Chan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti. Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari empat jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga. Boda
1: Bob Kri 2. Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
2: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, tahukah

0: Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik, uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
1: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
1: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
0: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012, saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya mengenali kebutuhan

0: lingkungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil, atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
6: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
5: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di Mana Kampus dan Nirota Pasaraya.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut Loji Besar atau Loji Gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh lebih

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.

0: Hati di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, tema yang saya sampaikan ini adalah luar biasa. Ku taruh segala perkara. Katakan, segala perkara saya taruh di kaki Tuhan Yesus. Supaya saya mendapat kelegaan dan jalan keluar. Saudara, inilah yang saya dan saudara ditawari oleh Allah. Allah menawarkan kepada kita, anakku, segala perkara. Nanti saya akan menjelaskan apa maksud yang terkandung dalam kata segala perkara. Saudara, nanti kita akan melihat bahwa segala perkara adalah segala bidang, segala aspek, segala dimensi dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin taruh kepadaku, serahkan kepadaku. Saudara, kalau saya dan saudara menjalani tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun mendatang akan jauh lebih mengerikan. Saudara, itu sebab kita harus membangun rohani kita. Katakan, saya harus membangun dasar rohani saya. Supaya lebih teguh. Dan Allah melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup saya. Amin. Jadi kalau kita tidak punya fondamen yang bagus, saudara, maka kita tidak akan bisa mampu menangani, tidak bisa survive dan bertahan. Bahkan, saudara, kita akan mudah dikalahkan dan selalu menjadi target bulan-bulanan dari pekerjaan iblis dan orang-orang jahat. Itu sebab, anak-anak Tuhan, segala perkara taruh kepada Tuhan Yesus dan izinkan Dia melakukan penyelesaian, pemberesan yang luar biasa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, sudah pasti saya tidak mengarang tema ini, tapi saya mendasarkan pada ayat yang istimewa. Ada dua buah ayat yang akan kita buka dari Alkitab kita lebih dahulu, dari kitab Ayub fase yang kelima. Para kekasih, Ayub fase yang kelima, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Kitab Ayub adalah kitab yang pertama yang ditulis oleh Musa, saudara. Jadi Musa sebelum menulis kitab Kejadian, dia menulis kitab Ayub lebih dahulu. Kenapa Ayub tidak ditaruh di depan? Tidak, dia justru ditaruh di tengah, di depan kitab Mazmur, saudara. Kenapa? Karena Kejadian itu harus lebih dulu supaya orang faham tentang kejadian alam, purwaneng dumadi. Jadi orang harus sadar lebih dahulu, ini loh kejadian alamnya. Dan rentetan dari nenek moyang, orang-orang pilihan Allah, dan orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah, itu semua ada dalam kitab Kejadian, saudara. Nah, setelah itu, saudara, kira-kira pada pertengahan Alkitab, ada dua kitab, Ayub dan Mazmur, saudara. Ayub menunjukkan tentang penderitaan yang harus ditanggung oleh manusia. Entah karena kesalahannya, entah karena dia benar, tapi harus bertahan. Saudara, Mazmur yang menyambung kitab Ayub, Mazmur ini dengan banyak pasalnya, saudara, berisi sesuai dengan namanya adalah Mazmur. Mazmur adalah lagu atau senandung. Saudara, Mazmur adalah suatu nyanyian. Saudara, sesuai dengan tema dari kitab ini yaitu Mazmur atau Sabur, saudara, maka ini berarti pujian. Saudara, kita melihat begitu banyak kemenangan yang tersirat dari ribuan ayat di dalam kitab Mazmur, saudara. Kemenangan orang-orang yang bisa bertahan di dalam penderitaan, orang-orang yang bertahan di dalam menerima janji Allah namun belum menerima, saudara. Nah, itu sebab dua kitab ini dikapel di tengah-tengah Alkitab kita, supaya kita tahu kira-kira intisarinya firman itu apa. Yaitu kita harus bertahan, katakan, yaitu saya harus bertahan di dalam keadaan yang negatif, penderitaan, penantian, sehingga saya penuh dengan mazmur, puji-pujian, sukacita, kemenangan. Amin. Ya, beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, mari kita akan membacanya dalam Ayub fase yang kelima, ayat 8 dan ayat yang ke-11. 1, 2. Tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. 11. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Amin. Katakan, ayat-ayat ini luar biasa. Saya menggantungkan hidup saya pada perjanjian ini dalam nama Yesus. Para kekasih, perhatikan ayat yang ke-8. Tetapi aku akan mencari Allah. Saudara, siapa yang mengatakan ini? Ini adalah kata-kata nasihat dari Elifas kepada Ayub. Ayub sudah patah hati, patah semangat, bahkan dia melawan kepada Allah. Saudara, permulaan sengsara yang dia alami, permulaan pencobaan yang dia derita, dia tetap teguh. Bahkan istrinya berkata, Ayub, dia sudah tidak pakai lagi kata, memanggil kata mas, atau papi, atau pah, tapi dia bilang, Yub, kutuki Allahmu, dan matilah. Sedang. Kenapa? Karena istrinya melihat penderitaan itu luar biasa. Sehingga dia sendiri yang melihat tidak kuat, dan dia berkata pada suaminya, demikian. Suaminya berkata, kamu bicara seperti perempuan gila. Kita ini datang dalam dunia dengan telanjang, dan kita akan kembali juga kepada Tuhan dengan tidak membawa apa-apa, dan kamu tidak terima atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, pada awalnya dia begitu kuat, ya saudara. Tetapi pada perjalanan penderitaan, katakan perjalanan penderitaan, disitulah kualitas akan terbukti. Jadi saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus tahu, saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatan saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Tetapi bila saudara merasakan ada sesuatu yang berat di dalam hidup saudara, maka saudara harus tahu, aku memulai sesuatu dengan imanku kepada Kristus, aku menjalaninya juga mengalami banyak penderitaan ataupun ujian-ujian dan cobaan, tetapi aku harus kuat. Karena di ujung perjalananku ada mahkota kehidupan dan ada kemenangan. Amin. Kalau saudara mempunyai pikiran demikian, saudara tidak nanti akan protes kepada Tuhan. Ayub orang yang saleh dan orang yang luar biasa kualitasnya di mata Allah dan manusia. Itu sebab ketika setan berombongan masuk ke sorga untuk jalan-jalan di sorga, saudara, itu sebab saudara mesti tahu, sorga yang ada sekarang akan dimusnahkan oleh Allah, dan Allah akan membuat langit yang baru. Katakan langit yang baru, Yerusalem baru, di mana setan tidak bisa masuk. Saudara mungkin heran bahwa setan masih masuk ke sorga. Iya, tetapi dalam pengawasan dari Allah. Saudara, supaya apa? Supaya dia bisa melihat bahwa kemuliaan Allah itu luar biasa, dan dia harus tahu bahwa Tuhan mempunyai kuasa. Dan itu sebab, saudara, setelah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang kita peringati pada Natal, dan kemudian pada kematiannya di kayu salib yang kita peringati pada hari Jumat Agung, kebangkitannya yang pada hari yang ketiga yang kita peringati pada hari kebangkitan, dan kenaikannya kembali ke sorga pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara. Maka sejak itu kuasa kegelapan sudah dipatahkan oleh Yesus. Amin. Dan kita menerima kemenangan. Tetapi sorga yang bekas iblis menginjak untuk datang menghadap Tuhan, saudara. Dan Tuhan berkata kepada iblis, hei iblis, kau melihat anakku yang hebat sekali. Itu di situ. Namanya Ayub. Kamu akan kagum kepada dia. Nah, maksudnya Tuhan, setan datang menghadap kepada Tuhan untuk dikasih tunjuk tentang Ayub, seorang anak Tuhan yang luar biasa. Saudara, Dan setan berkata, ya pasti aja Tuhan, karena engkau memelihara, engkau memberi kemuliaan, harta bendanya luar biasa, engkau beri berkatmu luar biasa. Tuh lihat, setan itu mengakui, seorang yang hidup benar, berkatnya luar biasa. Katakan, seorang yang hidup benar, berkatnya luar biasa. Penyertaan Allah dahsyat. Itu pengakuan setan. Loh, kok saudara tidak percaya? Musuhnya Tuhan pun dikasih tunjuk sama Tuhan. Jadi saudara mesti tahu bahwa kalau saudara hidup benar, dekat kepada Tuhan dan setia kepadanya, akrab dengan dia, tidak bisa tidak. Katakan tidak bisa tidak. Saya pasti luar biasa. Apa yang mustahil, tidak mustahil. Ucapkan terima kasih saudara. Di rumah saudara juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap. Ayo buruan. Sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
7: Boda Bob Kri 2.
8: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
2: Mitra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kita prima, kita prima.
6: Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

Sahabat Petra, selamat siang kau yang terindah. Mudah-mudahan sahabat Petra semuanya di situ indah hari ini segalanya. Baik kesehatan, baik rezeki, baik situasi dan kondisi. Semuanya indah dalam arti baik-baik saja, lancar gitu. Java Jive dengan kau yang terindah menjadi lagu di awal kita di Gita Prima siang hari ini, 29 Mei 2026 harinya Jumat. Di akhir bulan Mei untuk hari Jumatnya sahabat Betra. Karena besok masih ada tanggal 30 ya. Sampai jam 2 nanti seperti biasa kita di acara harian dari Petra jam 1 sampai jam 2 Gita Prima. Setelah tadi pagi sampai siang hari ini ditemani sahabat Petra dengan musik-musik, lagu-lagu juga informasi. Sekarang juga masih ada musik, tapi juga kita banyak ngomong sedikit ya, di satu jam saja, biar tidak bosan, ada informasi juga, ada lagu. Gita Prima dan kita akan menikmati lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits di beberapa tahun kebelakang, 10 tahun kebelakang, 15 tahun atau 20 tahun gitu. Yang jelas lagu-lagu yang terpilih dan terseleksi, dan pernah hits pada zamannya dan masih enak kita dengarkan hingga saat ini. Yang mau request boleh seperti biasa. Saya ingatkan di WA-nya Petra di 0856-0202-4567. Sekali lagi semuanya sehat, lancar semuanya. Dan segala sesuatunya baik-baik saja dibanding kemarin. Gita Prima sampai jam 2 nanti sambil kita menikmati lagu, menemani sahabat Petra juga nanti kita ngobrol sebentar dengan tema yang terpilih juga. Terpilih yang menarik mudah-mudahan buat sahabat Petra semuanya. Yang request 0856 0202 4567.

Sebuah lagu yang pernah hits tahun 90, Camar yang Pulang, Aisyah, sahabat Petra. Mungkin sahabat Petra diantaranya di situ sedang menanti sesuatu yang pulang gitu, tanda petik, entah kabar, entah yang baik gitu. Yang lama sudah pergi, kok gak pulang-pulang kabar yang baik. Ya, enak lagunya untuk siang hari ini, dan apalagi cuacanya di sekitar Jalan Damai Yogyakarta redup nih sahabat Petra, sejuk gitu. Tadi ada sinar matahari sebentar tapi hilang lagi. Saya nggak tahu apakah ini juga mau hujan. Kata-kata dulu kan, mendung tidak berarti hujan. Lawas banget nih sahabat Petra ya. Baik, yang jelas tentu saja banyak hal yang hari ini sahabat Petra sudah melalui. Paling tidak dari pagi sampai jam 1 tadi gitu. Apalagi kalau dihubungkan dengan jam-jam kemarin, hari ini kan hari Jumat ya. Dari Senin lah katakan gitu, dalam seminggu ini Senin sampai hari ini Jumat di tengah hari gitu. Banyak hal yang kita lalui, dan tentu saja banyak juga sesuatu yang mungkin membuat kita ada yang senang, ada juga yang membuat kita tidak suka, ada yang bikin kecewa dan sebagainya. Dan apalagi kalau komunikasi dengan orang lain gitu, bahkan bukan hanya seminggu ini, beberapa hari yang lalu gitu, kita mungkin hampir semua pernah mengalami bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Saya tidak ngomong soal teori seperti itu, tapi berdasarkan sebuah cerita seorang teman yang sharing gitu, begitu dia jengahnya gitu, mangkel, apalagi ya, katanya kalau ngomong dengan seseorang kok kenapa menghabiskan energi gitu, kalau diajak omong nggak dong-dong gitu, kalau diajak omong kadang-kadang perlu sebuah apa penjelasan yang detail dan harus berulang, dan kadang-kadang itu benar-benar menghambat komunikasi, dan kadang-kadang malah miskomunikasi karena kesulitan memahami sebuah komunikasi yang agak kompleks gitu, apalagi konsep yang sedikit abstrak atau lelucon yang rumit gitu. Kadang-kadang orang lain sudah tanggap, tapi teman kita satu ini ada yang katanya apa kok nggak tanggap gitu ya. Dan tentu saja ini kalau kita mencoba memahami tidak harus menjadi beban gitu. Tidak semuanya orang sama, tidak setiap orang mempunyai kapasitas yang sama. Kalau apalagi kalau dihubungkan dengan banyak orang mengatakan seseorang yang mempunyai tingkat kecerdasan lebih rendah gitu, atau kita sendiri atau saya sendiri gitu menganggap kecerdasan lebih rendah, kadang-kadang mengalami kesulitan komunikasi, kemudian kadang-kadang kita salah paham dan membuat orang lain mangkel gitu. Sehingga membuat orang lain emosi, terkurangnya energi gitu. Dan itu katanya salah satu contoh tingkat kecerdasan IQ ya. Saya sebatas IQ sahabat Petra yang rendah. Ya, bergaul dengan orang-orang yang dengan tingkat kecerdasan IQ rendah kadang-kadang memang perlu sebuah kesabaran gitu. Karena dalam keseharian ya itu tadi ada hambatan komunikasi mau tidak mau gitu. Kemudian minimnya empati. Ya, salah satu contoh orang apa kita yang ber-IQ rendah tuh kadang-kadang terlalu apa ya, ada hambatan komunikasi, tapi juga justru kadang-kadang malah sering menyela gitu. Kadang-kadang malah kerap kurang sabar mendengarkan, sering memotong pembicaraan. Dan masalahnya juga sulit memahami sudut pandang atau emosi orang lain. Bisa bayangkan sebagai bikin gondok gitu. Katanya begitu. Ada juga yang apa ya, akibat kita kalau dinilai mempunyai apa IQ yang rendah gitu, harus hati-hati juga karena rentan manipulasi dan pengaruh buruk

Wah, skor IQ bukanlah segalanya dan tidak menentukan nilai kemanusiaan seseorang. Berpengaruh iya gitu dalam komunikasi, tapi tidak menentukan nilai kemanusiaan seseorang. Karena banyak yang lemah dalam penalaran logis, dalam hal ini apa IQ ya. Tapi saat ini kita juga yang mengenal namanya kecerdasan emosional, kreativitas dan keterampilan sosial. Dan itu tentu saja membuat orang-orang juga tidak menghambat kesuksesan walaupun ber-IQ pas-pasan atau bahkan asal tidak rendah banget gitu. Yang jelas bahwa kita mempunyai sebuah apa sahabat Betra menyesuaikan ekspektasi dan menemukan cara komunikasi yang paling efektif kepada orang-orang lain di sekitar kita. Nah, ini menarik sahabat Betra. Hubungan dengan IQ ini ternyata berdasarkan sebuah penelitian gitu. Ada 10 besar di tahun 2026 ini yang mempunyai IQ tinggi, tertinggi sahabat Petra. Salah satunya atau salah duanya adalah Singapura dan Vietnam, masuk 10 negara dengan IQ tertinggi di dunia 2026 gitu. Saya yakin mesti sahabat Petra bertanya gitu. Selanjutnya kita posisi berapa kita gitu. Kita Indonesia sahabat Petra.

Sebuah lagu dari di Gang Pegangsaan Dirimu, sahabat Betra. Enak juga untuk siang hari ini. Dan baru saja matahari muncul lagi, sahabat Betra. Sahabat Betra sehat-sehat semua ya. Banyak di antara teman-teman saya yang tadi pada sakit gitu, pada meriang, ada yang demam dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah pengaruh cuaca atau mungkin karena kondisi yang memang tidak badan yang perlu sebuah doping gitu. Padahal sahabat Petra semuanya sebagian besar baru menikmati daging ya. Jangan lupa daging itu bermanfaat buat gizi dan IQ gitu. Sekilas sahabat Petra informasi aja gitu. Ini penting ya, mungkin buat tindak lanjut apapun yang terjadi. IQ memang penting gitu. Orang yang buat yang sepele-sepele aja, kita tidak membuat orang sebal itu karena kadang-kadang kita tidak nyambung gara-gara IQ yang mungkin kurang gitu, perlu digas lagi gitu. Nah, ini daftar 10 negara dengan rata-rata IQ tertinggi di dunia pada 2026 ini, sahabat Petra ya. Yang pertama ternyata Korea Selatan, kemudian China, kemudian Jepang, keempat Iran, sahabat Petra, kelima Australia, keenam Rusia, ketujuh Singapura ya, ke-8 Mongolia, ke-9 Selandia Baru, dan ke-10 Vietnam gitu. Kita di mana, sahabat Petra? Saya baca di bawahnya tidak masuk 10 besar. Ternyata Indonesia peringkat 126 dunia ya. Dengan IQ rata-rata 89,96. Kalau yang 10 besar tadi rata-rata di atas 100 ya. Yang ke-10 Vietnam itu 102,26. Kita, sahabat Petra, Indonesia berada di tingkat 126 dunia dengan skor rata-rata tidak nyampe 100, jadi 89,96. Dan yang jadi catatan lagi nih, sahabat Petra, angka 89,96 itu ternyata tercatat turun 3,22 poin di tahun sebelumnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penurunan skor cukup besar dalam daftar tersebut. Sebuah catatan buat kita semua, sahabat Petra, karena sekali lagi IQ bukan menjadi semata-mata pokok, tapi tetap penting gitu. Kalau saya hubungkan ini dengan sebuah di media sosial yang saya nggak tahu ini lucu atau melucu atau memang ketidaktahuan atau memang karena IQ, sahabat Petra. Di sini judulnya udah ngelamar kerja kemana-mana, tapi gak pernah dipanggil gitu. Setelah saya buka sahabat Petra biodatanya, kan nama biasanya nyebut nama gitu, nama Budi gitu, umur 22 tahun, kemudian alamat Jalan Jogja misalnya gitu. Yang jadi masalah adalah ketika ditanya phone sahabat Petra, ternyata dia menulis merek Samsung Galaxy A57. Apakah itu ke IQ atau memang karena lelucon, saya gak tahu. Spesial buat Mas Didi, teman lama saya. Salam Segitiga Jogja, Mas Didi, sehat selalu.

Mas Dedi di Jalan Gudian katanya tahu kalau Pitra atau Digita Prima itu apa memutarkan lagu juga Koes Plus walaupun cuma satu, katanya minta lagu biar nggak sedih. Apa ya Mas katanya? Ya buat apa susah aja gitu. Gampang gitu sahabat Petra ya. Mas Didi ditunggu ya di sini ya pas jam 1 lebih 30-an gitu. Sekarang jam 1 lebih 32 menit sahabat Petra. Dan buat refresh aja sahabat Petra bahwa apa sih guna IQ sebenarnya sahabat Petra? Sebenarnya ya mengukur dan menilai kapasitas kognitif seseorang yang itu melalui atau meliputi kemampuan berpikir logis, kemudian mengingat, belajar, menganalisis, serta memecahkan masalah. Tapi sekali lagi sahabat Petra, IQ yang rendah kalau zaman sekarang mungkin zamannya digital saya nggak tahu, atau perkembangan gaya. Kalau sahabat Petra sekarang banyak orang, banyak artis dadakan, banyak apa namanya YouTuber yang bahkan dijadikan narasumber karena kekosongan tanda petik ya, kekosongan dia, ketidakdongan dia tuh menjadi sebuah entertain terbaru baru sahabat Petra. Jadi apapun sekarang bisa menghasilkan. Jadi jangan khawatir berapapun IQ kita selama kita mempunyai memahami dan menyadari itu bisa dimanfaatkan, manfaatin saja gitu. Walaupun itu kadang-kadang kekosongan kita.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT/RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, satu keluarga.
3: Boda Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
5: Gita Prima, Gita Prima.
6: Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7 FM.

Oke, okay, Nana Sution dengan nuansa bening sahabat Petra. Ada yang minta juga tadi ini tahun 1990 Mbak Ruli katanya minta lagunya nuansa bening. Sudah, mudah-mudahan seneng dan juga selamat bersibuk ria katanya di situ. Kenapa pakai ria ya? Dengan teman-teman yang katanya lagi santai gitu. Sekarang jam 1 lebih 44 menit, sahabat Petra mengingatkan untuk sahabat Petra yang mungkin ada agenda khusus, ada yang mau menjemput siapapun ya, jangan sampai telat. Entah siapapun pokoknya jangan telat aja pokoknya. Karena kalau jam 2 berarti kurang 15 menit kurang lebih gitu. Sahabat Petra, kalau tadi kita bicara soal argue enggak usah sesuatu menjadi sesuatu yang kita rendah diri, ternyata kita tahu bahwa kita semuanya sudah tahu sekali lagi untuk diingatkan kembali IQ penting tapi bukan satu-satunya, jadi ada komponen lain gitu. Kalau IQ memang kita tahu semuanya sebagai fondasi untuk memecahkan masalah teknis gitu, terus kita juga namanya IQ juga itu untuk membangun relasi dan kepemimpinan. Jadi kemudian ada lagi EQ, sahabat Petra, adversity question gitu. Ya, menentukan daya tahan kita gitu. EQ ya, menentukan daya tahan kita saat menghadapi kegagalan atau krisis gitu. Jadi kalau IQ-nya tinggi, kemudian daya tahannya kegagalan rendah, EQ-nya rendah juga akan gagal juga sahabat Petra karena enggak tough gitu. Juga IQ-nya tinggi tapi EQ-nya yang tidak bisa membangun relasi dan kepemimpinan juga repot juga sahabat Petra. Jadi memang perlu tiga-tiganya. Minimal kalau bisa tiga-tiganya rata gitu. Waduh. Atau salah satu tinggi lainnya rata gitu. Jadi jangan terlalu delosor banget juga gitu. Dan itu memang bisa dibuat, dikondisikan gitu. Banyak hal yang bisa mengangkat IQ kita, banyak hal yang membuat IQ kita naik, kemudian EQ juga gitu. Agar kita tetap bertahan dan bisa tough gitu. Nah, kita sendiri bagaimana sahabat Petra? Banyak hal yang saat ini terus diperbincangkan di kancah nasional, ya, tentang kecerdasan atau tentang pendidikan, background pendidikan kita yang terus minta dibenahin gitu. Makan itu penting sahabat Petra, tapi pendidikan juga penting gitu. Jadi bagaimana kalau dijalankan dua-duanya ideal banget gitu, biar fair gitu. MBG tetap jalan tapi pendidiknya juga atau silabusnya juga diperhatikan, kurikulumnya juga disesuaikan biar tidak ketinggalan gitu. Kemungkinan kalau itu bisa jalan sahabat Petra tidak ada kelihatan yang nuansanya sangat politis ya. Sehingga yang tercipta walaupun hanya sepercik ya, tapi senang dan damai gitu.

Seperti kadang-kadang yang membuat kita kelihatan bodoh bukan hanya soal IQ. Sebenarnya kita nggak mungkin pintar. IQ kita juga bagus juga. EQ kita, adversity question question kita juga bagus gitu, tough gitu. Tapi kadang-kadang kita jadi kelihatan bodoh ketika menghadapi sebuah masalah. Apalagi kalau hubungannya dengan orang-orang yang kita kasih bingung gitu, tiba-tiba diem. Entah itu orang-orang terdekat, putra-putrinya, kekasih terdekat, calon istri, calon suami, tiba-tiba diem. Nah, ini kadang-kadang terus bertanya terus. Dan disitulah letak kadang-kadang kita menjadi seorang yang bengong dan selalu bertanya gitu. Harusnya tahu tapi karena bingung terus bertanya, sahabat Betra. Dan banyak orang yang mengatakan sebuah rasa, sebuah situasi, sebuah kondisi kadang-kadang membuat kita kelihatan bodoh.

0: Ada apa denganmu? Sebuah pertanyaan karena bingung, Sobat Beta. Saya nggak tahu apakah Ariel Noah ini juga karena IQ-nya rendah sehingga harus bertanya. Tapi Sobat Petra, senang banget sudah hampir satu jam di Gita Prima. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang mendengarkan. Saya tahu semuanya banyak yang dengar gitu. Tidak sempat request, tidak apa-apa gitu. Sekali lagi senang, pokoknya sehat terus untuk semuanya. Dan Sobat Petra, walaupun negara kita Indonesia untuk dari sisi IQ saat ini berdasarkan penelitian masuk sungguh cukup jauh gitu di 126 dunia urutan dengan skor IQ rata-rata 89,96 sekali lagi. Dan masalahnya ini adalah tercatat turun poin dibanding tahun sebelumnya. Tidak perlu khawatir karena selain IQ dibutuhkan juga EQ dan juga AQ gitu, atau EQ Sahabat Petra. Bisa dikombinasikan sehingga bisa saling melengkapi. Jadi sekali lagi gak usah khawatir. Dan untuk di Indonesia, di negara kita juga harus ada satu yang penting yang kayaknya semuanya kita sudah tahu juga. Banyak pertemanan, banyakin link gitu, karena semuanya memang dibutuhkan di negara ini. Saya pamit Sahabat Petra, pastikan segalanya lebih baik. Salam banyakin link dan sampai jumpa.
1: Love and Inspiration. Petra 105.4.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.4

0: atau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Iklisa, sebutir pasir.

0: Dikisahkan ada seorang pendaki gunung yang sangat terkenal karena kemampuannya menaklukkan hampir semua gunung tertinggi di setiap negara. Dia terkenal dengan keberaniannya mengambil rute pendakian yang sulit, menantang, dan kesiagaan fisik serta mentalitasnya dalam menghadapi segala macam risiko. Kecintaannya kepada lingkungan hidup juga mengundang penghargaan dari berbagai organisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, setelah penghargaan yang kesekian kali diterimanya, si reporter mengajukan pertanyaan, "Tuan, seluruh anak negeri ini begitu bangga dengan keberhasilan yang telah Anda capai. Anda terkenal dengan keberanian dan kehebatan Anda menghadapi mara bahaya dan mampu berhasil mengatasinya dengan selamat hingga ke puncak gunung. Yang ingin kami tahu, apakah Anda benar-benar tidak mengenal rasa takut? Dan bila ada, apa yang Anda takuti?" Si petualang pun dengan sabar menjawab, "Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa apa yang telah saya kerjakan selama ini ternyata telah mendapat perhatian oleh banyak pihak, sehingga penghargaan itu diberikan kepada saya. Memang saya akui, menaklukkan setiap gunung adalah tantangan tidak bisa saya lewatkan. Di setiap pendakian, ada banyak hal yang telah saya hadapi. Di antaranya, berbagai macam binatang buas, semak belukar dan bebatuan, jurang dan bukit yang curam. Semua itu bukanlah hal yang menakutkan buat saya. Namun, ada satu hal kecil yang pernah membuat saya benar-benar takut." Setelah jeda sejenak, dia pun melanjutkan, "Anda ingin tahu apa yang saya takutkan? Bukan gunung, binatang buas, atau jurang, tetapi iliksa, sebutir pasir." Setelah jeda sesaat, dia melanjutkan lagi, "Aneh bukan? Begini ceritanya, karena kelalaian saya, entah bagaimana, sebutir pasir diam-diam menyelinap di kaos kaki yang saya kenakan dan masuk ke sela-sela kuku. Jari kaki saya akhirnya menjadi bengkak, infeksi, dan nyaris diamputasi. Hampir saja saya tidak bisa lagi menggunakan kaki yang menjadi modal utama dalam kesenangan saya mendaki. Sejak saat itu, saya tahu penghalang kesuksesan bukan pada gunung yang paling tinggi, tetapi pada hal remeh yang tidak kita sadari, yakni sebutir pasir yang seakan tidak tampak di mata. Hal itu membuat saya harus selalu waspada dan berhati-hati dalam melangkah." Pendengar yang berbahagia, demikian pula di dalam kehidupan ini, begitu banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan yang potensial, yang bisa membawa kemajuan. Namun bisa saja, gara-gara kelemahan-kelemahan kecil yang tidak diperhatikan dan diremehkan, sehingga kelemahan-kelemahan tadi menjadi culik penghalang kita dalam mewujudkan kesuksesan. Kelemahan-kelemahan kecil itu bisa berupa cara kita berkomunikasi, sudut pandang kita, cara berpakaian, sopan santun, cara mengkritik, dan lain sebagainya. Bila kita mau dan mampu selalu memerhatikan kelemahan-kelemahan kita dan berusaha mengikis bahkan melenyapkannya, maka setiap kelemahan akan menjadi tongkat, kekuatan pendorong, dan tentu kemajuan atau prestasi yang kita inginkan kelak akan tercapai.
1: Petra FM.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra
3: 105.4.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
5: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi 2, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusumo.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mungso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Suk dan Senjo, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa pai chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tuah penjual minyak menyeletuk. "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paliu. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya. Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak. Dan kemudian menuang

Angkat dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan Panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob

0: Relax Time.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Momso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Dikisahkan ada seorang pekerja kontraktor menghadap kepada bosnya. Dia mengajukan pengunduran diri karena merasa dirinya sudah tua dan telah cukup lama mengabdi. Dia bekerja sebagai mandor yang mengepalai semua tukang-tukang di berbagai proyek. Setelah mendengar maksud kedatangannya, sang bos berkata, "Ya, dengan berat hati kami akan melepas Pak Mandor. Perusahaan ini sebenarnya masih membutuhkan tenaga dan pengalaman Bapak. Bapak adalah salah satu pekerja terbaik yang dimiliki oleh perusahaan ini. Tetapi ada satu permintaan saya sebelum Pak Mandor pensiun dan pergi dari sini. Kami mohon Bapak membuat dan menyelesaikan satu unit rumah pesanan terakhir. Demi meninggalkan kesan baik dan mengabulkan permintaan bos yang terakhir, Pak Mandor tidak keberatan mengerjakannya." Keesokan harinya, dia mulai bekerja seperti biasa untuk rumah terakhir yang harus diselesaikan. Hanya saja ada yang berbeda kali ini. Dia bekerja tidak segiat sebelumnya. Dia tidak seteliti seperti dulu di dalam memilih berbagai bahan-bahan bangunan dan alat-alat yang akan digunakan. Dia tidak sepeduli dulu dalam mengecek dan menjaga kualitas rumah yang sedang dibangun. Maka tidak mengherankan apabila pesanan rumah itu akhirnya dapat diselesaikannya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada biasanya. Tentu dengan kualitas seadanya. Dengan penuh semangat, Pak Mandor menemui bosnya untuk memberi laporan dan menyerahkan kunci-kunci rumah beserta detail kelengkapannya. Bos menerima kunci rumah itu, lalu berkata, "Terima kasih Pak Mandor. Kami harus merelakan Bapak berhenti bekerja di perusahaan ini. Apapun yang telah Bapak abdikan selama ini, rasanya tidak dapat kami hargai dengan sekedar materi. Sebagai tanda terima kasih, saya selaku pribadi dan mewakili perusahaan tidak dapat memberikan apa-apa kecuali ini." Seraya menyerahkan kembali kunci tadi. "Rumah ini sebagai hadiah dari perusahaan untuk Bapak beserta keluarga." Pak Mandor spontan terdiam, tertunduk malu. "Terima kasih bos. Saya atas nama keluarga sangat menghargai pemberian rumah dari perusahaan tempat saya menghabiskan masa kerja. Sesungguhnya saya merasa malu dan kecewa dengan diri saya sendiri, karena rumah pesanan terakhir yang baru saja saya selesaikan tidak saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata justru rumah inilah yang diberikan kepada saya dan akan menjadi rumah milik saya satu-satunya." Pak Mandor menyesali sikapnya justru di akhir perjalanannya mengabdi bekerja. Dia telah mengecewakan dirinya sendiri dengan tidak menjalankan tanggung jawab seperti yang seharusnya.

0: pendengar yang budiman, sebenarnya peran dan tugas apapun yang kita emban adalah fuja dan tekuajen, proses tanggung jawab tanpa henti sampai kita laksanakan semua tugas secara baik dan tuntas. Jelas, sikap positif seperti ini membutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk memiliki sikap kekayaan mental seperti ini memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di sekeliling orang-orang yang minim budaya seperti ini. Maka kita membutuhkan kesadaran untuk membiasakan diri dalam memberi yang terbaik, bahkan lebih dari yang diharapkan. Jika kita memiliki tanggung jawab dan integritas yang kuat, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berkarya, pasti akan tersedia tempat yang terbaik untuk kita berusaha dan mengembangkan diri sampai ke puncak kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
1: Petra 104.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856-0202-4567. 0274-885-481.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Cieciang, Itijun, Itijun, Itijun, tukang sepatu dan tuan tanah.

Dikisahkan, ada seorang tukang sepatu. Biarpun kehidupannya sangat sederhana, tetapi dia menikmati hidupnya dengan santai dan bahagia. Tukang sepatu mempunyai hobi menyanyi. Dari pagi saat mandi, siang hari waktu bekerja, maupun malam hari, tak henti-hentinya dia menyanyi dengan riang gembira. Di sebelah rumahnya, tinggallah seorang tuan tanah yang kaya raya. Meskipun dia memiliki banyak harta, tetapi hidupnya tidak merasa bahagia. Dia selalu merasa ketakutan orang mencuri hartanya. Seringkali saat malam hari, dia tidak bisa tertidur lelap. Tiap pagi, dia mendengar suara nyanyian si tukang sepatu. Dia semakin jengkel dan marah. Mengapa tukang sepatu bisa sebahagia itu? Sedangkan aku yang kaya raya, mau tidur pun sulit. Alangkah baiknya kalau tidur bisa seperti makanan dan minuman yang bisa dibeli dengan uang. Maka aku akan membayar berapapun untuk dapat tidur dengan nyenyak. Pada suatu hari, tuan tanah mengundang si tukang sepatu ke rumahnya. Sobat, sebagai tukang sepatu, berapa pendapatanmu dalam sebulan? Tukang sepatu tersenyum menjawab, sebulan? Keseharian saja, pendapatanku tidak menentu. Kadang ada, kadang tidak. Setiap hari, asal bisa makan sepiring nasi saja, aku sudah bersyukur. Penasaran si tuan tanah lanjut bertanya, kalau begitu, bagaimana kamu bisa selalu bergembira? Ya, asalkan setiap hari aku bisa makan saja, aku sudah puas. Aku tidak banyak berpikir, maka aku tidak perlu merasa susah, jawab tukang sepatu. Aku sangat iri kepadamu, tetapi aku juga menghormatimu. Ini, aku hadiahi satu tail emas. Simpanlah baik-baik. Mungkin kelak engkau memerlukannya, kata tuan tanah seraya mengangsurkan tail emas kepada si tukang sepatu. Wah, seumur hidup belum pernah si tukang sepatu membayangkan, apalagi memiliki emas sebanyak itu. Meskipun bekerja keras sampai mati pun, takkan bisa menabung emas sebanyak itu. Dia sangat berterima kasih, dan dengan gembira pulang ke rumahnya, disimpannya emas itu di tempat yang teraman menurut dia. Sejak saat itu, keceriaannya mendadak lenyap. Dia tidak pernah menyanyi lagi. Selalu merasa ketakutan orang akan mencuri emasnya. Dia selalu mencurigai orang yang mendekatinya dan berpikir, jangan-jangan orang itu mau merampas hartanya. Dan dia tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak seperti dulu. Setelah beberapa saat semuanya berlangsung, stresnya mulai menjadi-jadi. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia berlari ke rumah tetangganya. Sobat, tolong kembalikan nyanyian dan kebahagiaanku. Ambillah kembali emasmu ini, sehingga terlepaslah aku dari semua beban, bisa mulai menyanyi lagi dan tidur lelap di malam hari seperti sedia kala.

0: pendengar yang budiman. Sungguh kasihan sikap mental manusia seperti tuan tanah dan tukang sepatu itu. Begitu terikatnya dengan kepemilikan harta, sampai membuat mereka setiap hari menderita, tidak bisa tidur pulas, selalu cemas karena takut kehilangan harta. Apakah kebahagiaan hanya bisa didapat dengan cara hidup seperti tukang sepatu? Apa adanya, tanpa harus berusaha dan bekerja keras? Jelas tidak. Kalau kita memiliki cara pandang yang sehat terhadap kepemilikan harta, materi, sebenarnya kita bisa menikmati hidup ini dengan bahagia, sekaligus memiliki harta kekayaan hasil dari perjuangan kita. Apalagi jika mau menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sungguh, hidup ini akan menjadi lebih berarti.
1: Petra FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567. 0274-885-481.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.4.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 87, Yogyakarta.
3: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
0: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Lutu, ihe ye, embun, dan teratai.

dikisahkan di sebuah kolam yang airnya berlumpur. Tumbuh di sana pohon bunga teratai muda. Suatu hari, saat daun teratai membuka mata, memulai sebuah hari, dia merasa takjub dengan alam sekitarnya. Dan tiba-tiba, si daun teratai merasakan di atas hijau daunnya ada setitik embun yang hinggap begitu lembut dan bening. Dengan ceria disapanya si embun. "Hai kamu, engkau siapa? Dari mana datangmu? Kok tiba-tiba ada di atas punggungku?" Si embun pun menjawab, "Aku biasa dinamakan embun. Saat menjelang pagi, di alam semesta ini mengandung uap air yang terbawa hembusan angin dan menciptakan titik air yang menyerikan seperti diriku sekarang ini. Wah, aku senang sekali bisa bertemu dan ditemani kamu," kata si daun teratai. "Maaf teman, aku tidak bisa menemanimu berlama-lama. Karena bila sebentar lagi matahari mulai bersinar, aku pun harus segera pergi," jawab si embun. "Kenapa mesti pergi? Tetaplah di sini, bersahabat denganku." "Bukan aku tidak mau, tetapi begitulah sifat alam. Setiap embun di pagi hari, sebentar kemudian segera menguap bila tertimpa sinar matahari. Sesaat sang matahari mulai terik, daun teratai pun memohon, "Tolong, tetaplah di sini, embun. Jangan pergi." Namun, secepat itu pula, si embun harus berlari.

0: Keesokan harinya, saat daun teratai memulai hari, dia begitu gembira melihat sahabatnya kembali berada di punggungnya. Dia pun menyapa Liang. "Hai sobat, kita berjumpa lagi." Si Inbun balas berkata, "Hai juga, maaf, kita belum saling kenal. Aku Inbun Pagi." "Loh, bukankah kamu Inbun yang kemarin?" "Bukan, aku Inbun hari ini. Aku tidak ada hubungannya dengan Inbun yang kemarin. Tetapi engkau sama persis dengan Inbun kemarin. Tetes air yang lembut, bening, dan menyejukkan. Kenapa bisa berbeda?" "Entahlah, aku ada ya seperti inilah. Selalu baru dan segera pergi bersama datangnya mentari pagi." Dan tidak lama kemudian, embun itu pun segera menguap tertimpa sinar matahari. Peristiwa serupa pun terjadi dari hari ke hari, dan setiap hari daun teratai tetap tidak mengerti mengapa embun yang sama setiap hari selalu tidak mengakui dirinya sebagai embun yang kemarin. Saat hari-hari berlalu terus, hingga berganti bulan, si daun teratai pun berumur semakin tua. Mulai terkoyak, akhirnya menguning, dan kemudian siap digantikan oleh tunas daun teratai yang baru. Sama seperti daun teratai dan tetes embun, setiap hari yang kita punyai seolah sama persis seperti hari-hari kemarin yang telah kita lalui. Sesungguhnya, Meitian, Tusu Sing Te Itian, setiap hari adalah hari yang baru. Hari baru yang penuh dengan kesempatan baru. Mari kita nikmati setiap hari sebagai suatu harapan yang menggairahkan. Hari baru yang patut kita syukuri, sekaligus kita isi dengan bekerja keras, penuh gairah untuk mewujudkan setiap impian kita, sehingga memungkinkan kita menciptakan prestasi yang luar biasa yang dapat kita kenang sebagai memori indah yang membanggakan.
1: Metro FM.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Credit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata narasi. Saudara, tak dapat dipungkiri bila kasih dan ketulisan memang tak pernah mengenal batasan dan juga keterbatasan. Salah satu bukti nyatanya sebagaimana yang terjadi antara seorang ibu bernama Sylvia kepada anaknya Nicholas yang mengalami tunanetra dan juga autis. Saat pertandingan kesebelasan sepak bola yang merupakan tim pujaan anaknya, Sylvia dengan sangat antusias menceritakan perjalanan dari pertandingan tersebut atau jalannya pertandingan tim kesebelasan kesayangan anaknya. Mulai dari pakaian yang dikenakan oleh tim pujaannya, warna sepatunya, hingga warna rambut dari para pemain saat mereka sedang bertanding. Narasi yang penuh emosi tentang jalannya pertandingan membuat Nicholas melompat-lompat kegirangan. Ya, kisah tentang ibu dan anak yang tertangkap kamera ini pun akhirnya membuat mereka menjadi bintang tamu dalam berbagai program televisi, termasuk mendapatkan kesempatan melihat latihan tim kesayangan si anak. Bahkan, salah satu pemain menggendong Nicholas di pundaknya. Ya, begitulah kisah tentang kasih dan ketulusan yang berujung pada kebahagiaan. Narasi adalah pengisahan suatu cerita atau kejadian. Cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa. Kisahan dan tema suatu karya seni. Melalui narasi diharapkan kita mengerti jalan cerita atau kejadian dengan benar, seolah-olah kita berada di dalamnya. Tak heran jika narasi yang baik bisa memengaruhi emosi atau perasaan seseorang. Sebagaimana yang dialami oleh Nicholas ketika ibunya menyampaikan narasi dari tim pujaan dia. Apa yang dilakukan oleh sang ibu memang patut diberikan acungan jempol. Karena jasa ibunya lah, Nicholas dapat merasakan bagaimana jalannya pertandingan yang sebenarnya. Sesungguhnya setiap kita memiliki tugas yang tak jauh berbeda dengan ibu Nicholas tadi. Ya, apalagi jika bukan menyampaikan narasi tentang cinta dan kasih Tuhan yang begitu mulia dan indah bagi dunia ini, agar setiap orang yang mendengarnya dapat merasakan dan mengalami secara nyata kasih itu sendiri. Sekalipun kita semua memang tidak dapat melihat secara nyata, namun sungguh merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan itu. Jadi, mari gunakan semua talenta yang kita miliki untuk menyampaikan narasi kasih Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Jangan biarkan waktu berlalu dengan begitu saja tanpa pernah kita membagikan kisahnya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

105,7 Petra FM.

Mari kita berdoa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan untuk dapat mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan dan mengarahkan kehidupan kami. Berkati kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca dari kisah pasal rasul, kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh lidah, oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan ayat Alkitab. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Tuhan Yesus wafat, akan disalibkan, dimakamkan, bangkit, dan selama 40 hari menyatakan diri pada para murid bahwa dia hidup, meyakinkan, aku hidup, aku bangkit. Selama 40 hari, kemudian naik ke surga. Nah, pada waktu itu dapat diduga bahwa para murid dalam tanda petik kehilangan panutannya. Yesus yang selama ini bersama dengan mereka, juga sesudah kematian bangkit dari kubur menyertai mereka. Ini aku di tengah-tengahmu, sudah naik ke surga. Lalu siapa yang akan menemani mereka, menolong mereka dalam meneruskan pekerjaan memberitakan Injil? Siapa yang menyertai mereka? Yesus sudah ke surga, lalu siapa yang menyertai mereka? Nah, disinilah Roh Kudus yang dijanjikan itu turun ke atas para murid. Roh itulah yang menyertai mereka, pertama-tama memenuhi mereka

dan kemudian mendorong mereka, menyertai mereka dalam kuasa Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, menyaksikan Injil, dan juga berbuat mujizat-mujizat. Gereja Tuhan sampai hari ini juga tidak mengalami kebersamaan dengan Tuhan Yesus secara fisik yang kelihatan, yang dapat dipegang, dapat diraba, dapat diajak kongko-kongko atau obrol-obrol. Tidak. Yang ada adalah Alkitab, firman tertulis, dan Roh Kudus yang sudah turun, yang menerangi hati orang, dapat membaca teks Alkitab dengan terang Roh Kudus, mengerti firman Allah. Dan kalau sudah dimengerti, memberikan dorongan untuk dapat bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di sini dalam teks Kisah pasal 2, yang pertama kita lihat persekutuan orang percaya. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Roh Kudus belum turun atas mereka, mereka tetap dalam persekutuan. Berkumpul, bersekutu, dan tidak terpisah-pisah. Berkumpul, bersekutu, tak pisah. Itulah gereja Tuhan. Dimulai dengan persekutuan yang erat. Karena Yesus yang mengumpulkan mereka, Tuhan Yesus yang mengumpulkan mereka, mereka tetap berkumpul, bersekutu, menjadi satu. Saya tidak berkata tentang lembaga yang berbeda-beda yang banyak. Karena yang banyak itu pun juga dikatakan satu tubuh, satu roh, satu Allah Bapa, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Meskipun organisasinya berbeda-beda, hakikatnya tetap satu. Satu persekutuan orang-orang yang percaya. Tapi dalam praktek, seringkali persekutuan ini tidak dihargai atau ditolak. Aku gereja ini, kamu gereja itu, dia gereja sana, kita tidak satu. Itu cara pandang yang salah. Meskipun berbeda-beda organisasi, denominasi, berbeda-beda, kita tetap satu Tuhan Yesus Kristus, satu gereja, satu tubuh yang kepalanya hanya satu. Dalam pelayanan saya, awal pelayanan karena masih belum tamat kuliah, di satu tempat, saya ditanya, Anda mendirikan organisasi gelap? Enggak, ini organisasi terang. Apa namanya? Gereja. Gereja ini kepalanya siapa? Yesus. Alamatnya di surga. Apakah pusatnya di Jakarta atau Vatikan? Pusatnya di surga. Gereja ini beda organisasi dengan gereja yang lain, organisasi yang baru, tetap sama gereja Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan orang-orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, dalam persekutuan ini, persekutuan gereja itu, Roh Kudus memenuhi anggota-anggotanya. Dipenuhi. Bagaimana dapat penuh Roh Kudus? Tidak diajarkan di sini. Tidak dijelaskan dalam teks Kisah Rasul pasal 2. Mereka berkumpul, mereka berdoa.
Roh Kudus memenuhi mereka. Tapi kalau kita lihat sini, saya diberi air minum di sini tadi ya. Ini penuh. Tapi kalau dalam botol ini ada kerikil-kerikilnya, maka tidak bisa penuh. Ini penuh air karena botol ini kosong. Maka dapat dipenuhi dengan air. Kalau botol ini separuhnya diisi kerikil atau batu, maka airnya hanya separuhnya, tidak penuh air. Ini gambaran dari botol dan air. Kalau hidup kita dipenuhi oleh hal-hal duniawi, bukan hal-hal Tuhan, dipenuhi oleh keinginan-keinginan jasmaniah, keinginan-keinginan duniawi, maka kita tidak penuh Roh Kudus. Pikiran kita, hati kita dipenuhi oleh perkara-perkara lain. Maka penting sekali kita bertanya, hatiku, hidupku diisi dengan apa? Dan teks yang dekat dengan kisah para rasul pasal 2 ini ada cerita tentang suami istri, mungkin sudah sangat terkenal, itu tentang Ananias dan Sapira. Pasal 5, Ananias dan Sapira yang menjual tanah, suami istri jual tanah, dipersembahkan. Mereka mempersembahkan sebagian, dipersembahkan, sebagian disimpan, mungkin untuk modal usaha di luar pertanian. Tapi mereka mengaku pada para rasul, ini semuanya, aku berikan semuanya untuk Tuhan. Ini dusta. Yang sebagian dikatakan seluruhnya, itu dusta. Dan Tuhan marah. Mereka dihukum mati. Kita mungkin tidak sama seperti Ananias Sapphira. Tapi kita sering berkata, aku serahkan hidupku seluruhnya untuk Tuhan. Tetapi tidak seluruhnya. Bagian masih untuk yang lain-lain. Tidak untuk Tuhan. Tidak untuk kemuliaan Tuhan. Tidak untuk pekerjaan Tuhan. Tapi masih untuk diri sendiri. Nah, itu kesaksian yang tidak benar. Mungkin Tuhan tidak marah seperti pada Ananias dan Sapphira. Tapi kali ini Tuhan menegur, adakah sudah seluruhnya kita berikan kepada Tuhan? Dan Roh Kudus akan memenuhi. Penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika mendorong mereka untuk berbagi, persekutuan penuh Roh Kudus mendorong mereka untuk berbagi. Dikatakan semua harta mereka diakui, bukan milikku, ini milik kita. Aku punya memang, aku punya duit, aku punya uang, aku punya barang, aku punya roti, punya makanan. Tetapi tidak dimonopoli, ini untukku sendiri, tidak untuk kau. Harta milik masih menjadi milik pribadi, tapi dengan rela hati berbagi untuk sesamanya. Jadi tidak ada tekan sama rata sama rasa, diaduk, dijadikan satu, lalu dibagi-bagi. Bukan. Masing-masing pegang sendiri, tapi dengan rela diberikan pada sesamanya. Jadi kerelaan ini karena Roh Kudus dalam diri mereka. Berbagi. Orang yang penuh Roh Kudus mau berbagi apa yang dimilikinya. Ya, memang kita tidak sama satu dengan yang lain. Saya tidak punya mobil bagus. Mobilnya tua, tahun 95. Bisa mencoba berbagi. Kalau saya pakai mobil, ada saudara yang datang lewat, saya mari, mau numpang? Ya, satu dua mau. Kebanyakan tidak mau. Kenapa? Mobilnya jelek. Tapi ingat sih, dulu bagus itu dulu. Tapi karena usia, sekarang pun masih bagus.
Karena apa? Masih bisa jalan. Kalau mobil yang bagus kayak apapun, kalau nggak jalan, itu mobil bobrok. Betapapun bagusnya dia, kalau nggak jalan. Ini mobilnya jalan. Berbagi. Mari, numpang. Mari. Karena memang punyanya ini. Berbagi. Jadi ada persekutuan, Roh Kudus memenuhi, mendorong orang untuk berbagi. Apa yang aku punya, itu juga milikmu. Aku berikan untukmu, untuk menolong kamu. Siapa yang punya, dapat berbagi dengan sesamanya. Kalau sekarang ini, saya hanya dapat berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Saya bagikan pada adik-adik, anak-anak, mahasiswa. Dulu, tahun 60-an, mahasiswa I3 memberitakan Injil jalan kaki dari depan gerbang itu arah ke Jumberjo, terus sampai ke Gunung Sari, belok kanan Selekta, naik ke Sumbergondo. Kalau arah ke sini, jalan kaki ke Pujon, itu 10 km dari sini. Dari Pujon, Sebalo, lalu Bendungan, dari Bendungan belok kiri sampai ke Wlingi, itu jalan kaki. Karena punyanya jalan, punyanya kaki. Ya, kita pakai, kita beri, memberitakan Injil. Kita bawa kabar hati, bawa ke pasar, dan terangkan, ini hati manusia. Di komplek ini saya menemukan satu, masih ada kabar hati di rumahnya Ibu Evi Tindaki. Kabar hati manusia. Taruh ada orang lewat di pasar, bu, ini gambar hati manusia. Apa itu? Hati manusia seperti ini, hatimu ini. Ada mas, ada harimaunya, ada meraknya, ada setannya. Kalau bersih ini, ada Tuhan Yesus. Mengabarkan Injil dengan cara yang sederhana, bahannya ada, waktu itu kita pakai itu. Juga dengan gerama perputar. Untuk mahasiswa yang tidak dapat berbahasa Jawa, itu piringan hitam diputar begini, tidak pakai mesin, hanya pakai per diputar, setel di pinggir jalan, orang dengarkan, nanya dan khotbah. Waktu tanya, apa itu maksudnya? Diputar ulang itu, dengarkan lagi. Apa artinya? Ya dengarkan lagi. Apa artinya? Dengarkan lagi. Supaya ngerti, karena tidak tahu bahasa Jawa. Tapi lama-lama percaya juga. Gereja-gereja Tuhan berdiri arah ke sana, arah ke Pujon, sampai ke Ngantang, sampai ke Wlingi, gereja-gereja Tuhan berdiri. Mahasiswa I3 diberkati Tuhan untuk pergi, untuk memberitakan firman. Roh Kudus mendorong. Saya percaya, hari ini juga Roh Kudus masih mendorong saudara-saudara sekalian untuk bersaksi, untuk beritakan Injil, juga untuk berbagi apa yang ada. Karena Roh Kudus itu sama dulu, sekarang, dan akan datang. Dan dia tetap mendorong saudara-saudara sekalian, tetap menggerakkan. Untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Dikatakan sini dalam ayat 13 itu, memberitakan kabar baik tentang perbuatan-perbuatan Allah. Itu berarti tentang Injil Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus juga bekerja ke dalam, secara pribadi. Kalau kita baca dalam surat Galatia, kita lihat Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Dibandingkan dengan buah-buah daging, sangat kontras. Kalau penuh Roh Kudus, pasti akan memungkinkan untuk dapat berbuah-buah roh dengan lebat. Kontras dengan buah-buah daging.
Karena kalau kedagingan dikatakan ini buah-buah dalam Galatia 5 ayat 16 maksudnya ialah hiduplah oleh roh, kamu tidak akan menurut keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Ini perbuatan daging. Nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, dan roh pemecah belah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Itu keinginan daging. Dan kita dulu pernah dijajah, dikuasai oleh keinginan daging. Tapi sejak percaya pada Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Maka semuanya sudah lenyap. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau penuh Roh Kudus, bukan berbahasa yang aneh-aneh, tapi justru berbahasa sesuai dengan para pendengarnya, dapat dipahami. Kalau kita mengabarkan Injil, kita dapat menggunakan bahasa yang dipahami oleh para pendengar. Pada waktu saya dapat kesempatan di Korea, saya hanya dapat satu kata saja, Haseo. Dan kedua, Haleluya, Haseo, Haleluya. Yang lain enggak ngerti. Tapi mereka juga enggak ngerti. Mereka hanya tahu Haseo, Haleluya. Paling-paling kalau berjabat tangan mau berpisah, I love you. Aku suka kamu berarti. Bukan cinta pribadi itu, cinta secara dalam Kristus. I love you. Mula-mula aku kaget. Kenapa nonanya bilang I love you? Masa aku cukup ganteng, sudah tua pula. I love you katanya. Oh iya, iya, I love you. Jadi aku suka kamu. Aku mengasihi kamu. Tapi 3 minggu bisa. Keliling-keliling di Korea Selatan, dari ujung ke ujung. Bahasanya, cinta kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, memberitakan Injil. Diskusi, juga demikian. Diskusinya, saya bahasa Inggrisnya sepotong-sepotong. Ada satu mahasiswa dari Amerika, orang Korea, dapat lancar. Yang 3 hanya dapat bahasa Korea. 5 orang diskusi tentang misi. Lalu yang 3 pakai bahasa apa? Bahasanya bahasa hutan, bahasa Tarsan, pakai tangan begini. Ya, dapat kita pahami. Hatinya penuh cinta kasih. Bahasanya bahasa Tarsan, dengan tangan. Tapi saudara-saudaraku, hari Pentakosta, dari momentum bagi kita untuk bertanya masing-masing, sudahkah aku dipenuhi Roh Kudus? Atau sebaliknya, apakah aku melawan dan mendukakan Roh Kudus? Sudahkah aku menyerahkan diri pada Roh Kudus untuk menjadi alat untuk pemberitaan firman, menyatakan kabar baik? Ataukah kita menjadi penghalang?
tidak menjawab. Tapi firman Allah mengatakan, "Dalam kamu penuh Roh Kudus." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk kehidupan kami, supaya kami seturut dengan firman-Mu. Menguatkan kami dengan firman Tuhan yang hidup, dihidupkan oleh Roh Tuhan yang hidup. Ke dalam pekerjaan Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus mendorong kami untuk berani bersaksi, menyaksikan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, dengan kuat kuasa Roh Kudus. Juga kami percaya Roh Kudus bekerja kepada pendengar untuk bangkitkan iman, kepercayaan, dan pengharapan. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan tidak mempermalukan. Pengharapan berkelimpahan karena Roh Kudus mengerjakannya. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Puji nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh memenuhi kehidupan kita, bahkan boleh memegang tangan kita sepanjang satu minggu ke depan untuk meresponi firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian, "Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari."

0: Bagi sahabat Petra yang ingin dilayani lebih lanjut, dapat menghubungi hamba Tuhan dari YPPII Yogyakarta, yaitu Bapak Pendeta Joni Patinasarani di nomor HP 0812-3982-8644. Bapak Pendeta Joni Patinasarani, nomor HP 0812-3982-8644, atau dengan Ibu Eli Sinduraya di nomor HP 0852-9210-6775. Ibu Eli Sinduraya di nomor HP 0852-9210-6775. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag Kajasindo Bellum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
4: Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Raja-Raja, pasal 1, ayat 1 sampai 4. Raja Daud telah tua dan lanjut usia. Biarpun diselimuti, ia tidak merasa hangat. Kata para pegawainya kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring dalam dekapan tuanku sehingga badan tuanku terasa hangat." Lalu mereka mencari seorang gadis cantik di seluruh wilayah Israel. Mereka menemukan Abisag gadis Sunem dan membawanya kepada raja. Gadis itu sangat cantik. Ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1. Raja Daud telah tua dan lanjut usia. Biarpun diselimuti, ia tidak merasa hangat. Renungan hari ini berjudul Proses Menua. Mengapa segala macam produk perawatan kulit dan minuman makanan yang diklaim dapat membuat kita awet muda menjadi barang dagangan terlaris? Rupanya, keinginan tampil muda dan segar menjadi dambaan banyak orang. Magnet penampilan muda sedemikian berarti, terutama di zaman ini. Namun betapapun kerasnya kita berusaha, kita tidak terbebas dari proses menjadi tua. Raja Daud pun demikian. Saat muda, dia begitu banyak menumbangkan musuh. Musuh-musuhnya pun dikalahkan olehnya maupun oleh orang-orangnya. Nama Daud begitu ditakuti musuh-musuhnya. Namun saat tua, tubuhnya kedinginan. Pegawai-pegawai Daud pun mengusahakan agar Daud tidak kedinginan. Daud sudah lemah, sehingga banyak berbaring di tempat tidur. Bersyukur, selain meninggalkan legasi, Daud juga memiliki para pembantu yang takut akan Tuhan. Daud telah menyiapkan kader, yaitu Salomo yang menjadi penggantinya. Lalu dia juga tidak segan untuk bersujud kepada anaknya sendiri yang menjadi raja pengganti dirinya. Penting bagi kita untuk menjaga diri tetap sehat dan punya energi di hari tua. Tabungan untuk kesehatan diri sebaiknya dimulai sejak kita masih muda. Namun, janganlah tampil muda menjadi obsesi atau bahkan menjadi pusat hidup kita. Kita perlu belajar pada Daud. Ia bukan saja berproses menjadi tua, tetapi juga menyiapkan kader kepemimpinannya. Yang tetap menjadi fokus hidup Daud adalah kepada Tuhan. Itu sebabnya, Kristus pun disebut sebagai anak Daud, menandakan bahwa Tuhan menghargai Daud. Setiap kita berproses menjadi tua, namun hidup kita harus tetap berfokus kepada Kristus.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, renungan malam ini mengingatkan kita tentang memelihara harta yang berharga. Iman, keselamatan, kasih, keluarga, pelayanan, dan bangsa yang Tuhan percayakan kepada kita adalah anugerah yang harus dijaga dengan setia oleh pertolongan Roh Kudus. Mari sebelum kita bersama-sama untuk beristirahat, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar memelihara harta yang berharga dari Tuhan. Ajarlah kami menjaga iman kami tetap hidup, hati kami tetap setia, dan hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami sadar seringkali kami lalai menjaga apa yang telah Engkau percayakan. Ampuni kami jika kami kurang menghargai kasih karunia, keluarga, pelayanan, dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk tetap setia sampai akhir. Pada saat ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkenan Tuhan memelihara negeri ini dalam damai dan persatuan. Berkatilah para pemimpin negeri agar menjalankan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan, penuh hikmat, keadilan, dan kasih terhadap rakyat. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen, kiranya tetap setia memelihara kebenaran firman Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Kuatkan setiap hamba Tuhan dan pelayan-Mu agar tetap berpegang pada Injil dan menjadi terang bagi banyak orang. Bapa, kami juga menyerahkan setiap keluarga ke dalam tangan-Mu. Tolong kami menjaga kasih, kesatuan, dan damai sejahtera di dalam rumah tangga kami. Orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami, cucu, saudara muda, saudara tua kami. Ajarlah setiap orang tua, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga hidup saling mengasihi dan takut akan Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, lemah, kecewa, atau kehilangan harapan, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan baru pada malam hari ini. Biarlah kami terus memelihara harta yang indah yang telah Engkau percayakan kepada kami, sampai nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa kami secara pribadi, berkenan Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami.

Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, demikian doa malam pada hari ini, Jumat 29 Mei tahun 2026. Kiranya kasih Kristus memberikan kekuatan kepada saudara semuanya. Dan firman-Nya dalam Mazmur 4 ayat 8 menyatakan demikian. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sugeng dalu, sugeng sare, Tuhan memberkati. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

adalah saat yang paling indah Tuhan, karena kami bisa memandang Tuhan, kami bisa menikmati Tuhan. Bahkan kami tahu bahwa ada banyak hal yang Tuhan sediakan, Tuhan ingin curahkan bagi kami dalam waktu seperti ini, di saat kami dekat dengan Tuhan, di saat kami

hanya engkau Tuhan. Waktu kami memandang wajah-Mu,

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT/RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Mitra, streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

dengan saya, Pendeta Saryanto, dari Gereja Kristen Jawa Madu Kismo. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah memelihara harta yang berharga. Berdasarkan bacaan dari 2 Timotius 1 ayat 12b sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, mari sejenak kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita berdoa sebelum mendengar sabdanya. Kita berdoa. Tuhan yang penuh cinta dan kasih, pagi ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan dengan hati yang bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu, biarlah sabda akan memelihara, meneguhkan dan menuntun kehidupan kami semua. Kami sambut sabdamu dengan penuh sukacita. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, bacaan kita terambil dari 2 Timotius 1 ayat 12b sampai dengan 14 dan bacaan nats ya, terambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-14. Saya hendak membacakan natsnya saja. Demikian firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Yang berbahagia tentunya kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Memelihara harta yang berharga. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Memulai hari yang indah ini, kita diingatkan bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada kita sebuah harta yang indah. Jadi harta itu bukan sekedar kekayaan materi, melainkan iman, keselamatan, dan juga kasih karunia kepada Yesus Kristus, dan juga kebenaran firman Tuhan dan panggilan hidup yang Tuhan titipkan kepada setiap orang percaya. Rasul Paulus menasihati Timotius agar memelihara harta itu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa yang Tuhan berikan itu jangan dibiarkan rusak gitu nggih. Hilang atau bahkan dicuri oleh pengaruh dunia, dosa, rasa malas, maupun keputusasaan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, hari ini banyak orang menjaga barang berharganya dengan sangat hati-hati. Uang disimpan di bank, dokumen penting disimpan di tempat yang aman, bahkan nyun sewu namanya telepon genggam itu diberi kata sandi gitu nggih. Namun seringkali kehidupan rohani justru tidak dijaga dengan serius. Doa mulai jarang, membaca firman mulai diabaikan, hati mulai dipenuhi amarah, iri hati, kekhawatiran dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa kita tidak memelihara harta rohani dengan kekuatan sendiri. Ada Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang menolong, yang menguatkan dan menjaga iman kita tetap hidup. Oleh karena itu, jangan menyerah ketika menghadapi pergumulan. Tetaplah dekat dengan Tuhan, rawat iman itu setiap hari mulai doa, firman dan hidup yang taat kepada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, ingatlah ada harta rohani yang jauh lebih berharga daripada segala sesuatu di dunia ini. Peliharalah dengan setia, sebab itu adalah titipan Tuhan yang mulia. Dan mari menjalani hari ini dengan hati yang menjaga iman, menjaga kasih,

dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk harta rohani yang Engkau percayakan kepada kami. Tolong kami agar tetap setia memelihara iman hidup dalam kebenaran dan tidak menjauh daripada-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami setiap hari. Dan saat ini kami nanti akan beraktivitas, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, dan malam nanti, sehingga kami senantiasa mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini, di hari Jumat 29 Mei 2026, kiranya Sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita sepanjang hari ini. Dan saya, Pendeta Saryanto dari Gereja Kristen Jawa Madukismo, mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
2: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

dan menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang, harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra,
4: Streaming Radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengobarkan semangat melayani. Apakah Anda perlu membangkitkan kembali gairah keterbebanan Anda bagi pekerjaan Tuhan? Firman Tuhan dari Kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7.
1: Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati, apa yang Anda lakukan ketika Anda kehilangan semangat untuk melayani? Dalam ayat bacaan hari ini, Paulus meminta Timotius mengobarkan kasih karunia Tuhan yang ada padamu. Berikut ini adalah cara melakukannya. Pertama, isi ulang. Melayani itu menggairahkan jika kita merasakan Roh Kudus bekerja dengan penuh kuasa. Tetapi orang kadang kehilangan semangat. Itulah saat yang tepat untuk meminta Tuhan mengisi ulang gairah hati kita. Dua, fokus lagi. Tak ada yang meredupkan api sebesar jika kita memusatkan pandangan pada masalah. Setiap kali kita fokus pada masalah, masalah itu menjadi lebih besar. Tetapi ketika kita mengarahkan pandangan kita pada Kristus, Dia menjadi lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Tiga, tolak. Ketika kita lemah, si jahat akan membisikkan kebohongannya ke dalam pikiran kita. Kamu tidak dapat melakukan ini, tak ada yang menghargaimu, mengapa tidak berhenti saja? Baca Yohanes pasal 8 ayat 44. Kita perlu mengenali bahwa semua pikiran yang melemahkan itu datang dari iblis dan tidak membiarkan pikiran-pikiran itu tertanam. 4. Retreat. Mengambil waktu hening bersama Tuhan akan mengobarkan relasi intim kita dengan Dia. Saudara pendengar, cobalah lakukan langkah-langkah ini. Setelah menjalaninya, Anda akan dapat kembali ke dalam pelayanan dengan semangat dan komitmen yang baru. Situasi sulit mungkin tetap ada, tetapi Anda akan diperlengkapi untuk mengatasinya, karena api Roh Kudus akan bersinar terang di dalam Anda. Bersandarlah padanya, maka Dia akan memampukan Anda untuk melayani.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra Streaming Radio. Suatu malam saya bermimpi ada begitu banyak orang di berbagai belahan bumi ini sedang mengalami aniaya karena iman mereka kepada Kristus. Ada satu kejadian, saya melihat ada seorang wanita ditendang, dipukul karena membawa Alkitab. Sambil mendekap Alkitab itu, tangannya terangkat ke atas dan berkata, "Tuhan, bawa hatiku pergi bersamamu. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku daripada kasihmu." Setelah itu, saya terbangun. Di hati saya muncul kata-kata, "Bawa hatiku pergi bersamamu Tuhan. Cinta ini menjadi milikmu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasihmu."

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

kasih, Engkau mengangkatku dari lumpur dosa untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan. Kasihmu begitu luar biasa.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Bapa Surgawi, kami umatmu yang atasnya namamu disebut, kami sungguh merendahkan diri kami. Kami berdoa, kami mencari wajahmu, lalu berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, ya Tuhan. Bapa, genapi janjimu, engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu janjimu Tuhan. Kami sungguh berdoa bagi Indonesia yang kami kasih, dengan segala masalah, pergumulan, bencana yang silih berganti. Kami umatmu Tuhan datang kepadamu. Kami mohon belas kasihanmu Bapa. Kami mohon anugerahmu, keselamatan yang daripadamu Tuhan, atas 240 juta jiwa penduduk negeri ini, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, sehingga bangsa kami diselamatkan dan dipulihkan, dilimpahkan oleh damai sejahtera dan anugerah-Mu yang berlimpah. Bapa surgawi, ini doa kami, ini jerit kami, ini tangisan kami.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kami menjumpai Anda kembali dalam program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami sajikan menjadi kekuatan baru, menjadi inspirasi baru, dan juga menjadi penyemangat untuk siap langkah kehidupan Anda sepanjang hari ini. Selain lagu-lagu yang sudah kami pilihkan, Anda juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang Anda ingin dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Sahabat Petra, di pagi hari ini kita juga akan menerima sajian firman Tuhan yang akan menyapa kita melalui hambanya Bapak Pendeta Trinur Adi. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan tuntunan kehidupan melalui Get Dance for Living untuk kita. Dan Bimas Kristen, Kabupaten Sleman, yang akan memberikan inspirasi iman untuk Anda semuanya. Mari kita sambut pagi hari ini dengan Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Ati dari GKJ Suryodiningratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan permenung sejenak berdasarkan firman Allah. Tema permenungan kita di pagi hari ini adalah patuh dan taat pada Tuhan. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat-Nya. Kita berdoa, memohon pertolongan-Nya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah berlalu, ketika dalam kerapuhan dan keterbatasan kami, Engkau menjaga kami saat kami terlelap tidur. Engkau memelihara hidup kami, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Kini Engkau mengaruniakan kepada kami hari yang baru, dengan segala kemungkinan yang terbentang di dalamnya. Mungkin nanti akan ada berbagai kesibukan yang kami hadapi. Mungkin juga kegelisahan, bahkan berbagai pergumulan hidup kami masing-masing. Namun kami ingin memulai segalanya di hari ini dengan sejenak berdiam diri dan membuka hati bagi firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi-Mu melalui hidup yang patuh dan taat kepada kehendak-Mu. Utuslah Roh Kudus, Sang Penolong dan Roh Kebenaran itu, agar menerangi pikiran kami, melembutkan hati kami, dan meneguhkan langkah hidup kami di dalam menjalankan kehendak-Mu. Tolong kami supaya melalui perenungan ini, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku kasih, pembela bagi mereka yang lemah, dan pribadi yang berani hidup setia dalam kebenaran-Mu. Berkatilah setiap kami yang mengikuti renungan ini, dimanapun kami berada. Jamahlah hati yang letih, kuatkan yang sedang bergumul, dan hiburkan yang sedang merasa sendiri, sehingga firman-Mu tidak terhalang untuk tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 15-17, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, apa yang ada di benak para sahabat Petra ketika mendengar kata taat? Banyak orang langsung membayangkan aturan, membayangkan larangan,
atau membayangkan kewajiban yang terasa berat. Seolah-olah ketaatan hanya berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sahabat Petra yang terkasih, di dalam perkataan Tuhan Yesus, ketaatan bukan pertama-tama lahir dari rasa takut, melainkan lahir dari kasih. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Artinya, ketaatan orang percaya bukanlah seperti ketaatan seorang budak kepada tuannya, melainkan ketaatan seorang anak kepada bapanya. Ketaatan yang lahir dari relasi, dari sebuah cinta, dan dari adanya kedekatan hati. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa hidup taat yang demikian bukanlah perkara mudah. Sebab dunia seringkali berjalan berlawanan dengan kehendak Allah. Dunia ini lebih sering menghargai kepentingan daripada kebenaran, lebih memuliakan kekuasaan daripada kejujuran, lebih senang membungkam daripada mendengar suara yang benar. Oleh karena itulah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Ia menjanjikan Roh Kudus. Dan menarik sekali di dalam Injil yang tadi telah kita baca, Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Parakletos, yang seringnya diterjemahkan penolong. Tetapi kata Parakletos sendiri sebenarnya maknanya sangat kaya. Kata Parakletos juga bisa berarti penghibur, pendamping, ataupun pembela. Pendamping ataupun pembela berarti ia berdiri di samping orang yang lemah. Ia mendampingi mereka yang tertindas dan membela mereka yang dituduh, tetapi tidak punya suara untuk berbicara dan membela bagi dirinya sendiri. Sahabat Petra yang terkasih, jika Roh Kudus adalah sang pendamping atau sang pembela, maka orang-orang yang dipimpin Roh Kudus pun dipanggil menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan pembelaan bagi sesama. Artinya, taat kepada Allah sesuai tema kita hari ini ternyata bukan hanya soal rajin beribadah atau pandai menghafal ayat Alkitab. Taat kepada Allah juga berarti berani berdiri di pihak yang benar. Ketika ada orang yang diperlakukan tidak adil, kita tidak memilih diam. Ketika ada yang dilemahkan, dihina, atau disingkirkan, kita tidak ikut menonton sambil berkata, "Itu bukan urusanku." Ketika ada kebohongan yang dipelihara demi kepentingan tertentu, demi melanggengkan kekuasaan tertentu, kita tidak ikut menyebarkannya. Mengapa? Karena Roh Kudus bukan hanya sang pendamping atau pembela. Tuhan Yesus juga menyebutnya sebagai Roh Kebenaran, Pneuma Tes Aletheas. Roh Kudus membawa orang percaya hidup dalam kebenaran, bukan dalam kepalsuan. Dan di zaman sekarang, sahabat Petra yang terkasih, hidup dalam kebenaran menjadi tantangan yang sangat nyata. Tuhan Yesus dengan jujur memperingatkan bahwa dunia tidak dapat menerima Dia, sang Roh Kebenaran itu. Mengapa? Karena dunia seringkali tidak nyaman dengan kebenaran. Kita hidup di tengah begitu banyak informasi, opini, propaganda, bahkan manipulasi-manipulasi baik di dalam percakapan sehari-hari maupun juga di dunia maya melalui para buzzer-buzzer. Kadang yang salah bisa dibuat tampak benar, yang benar justru dipelintir supaya terlihat salah. Sahabat Petra yang terkasih,
Disinilah ujian ketaatan kita yang sesungguhnya sebagai murid Kristus. Dalam keadaan seperti ini, orang percaya dipanggil untuk tidak kehilangan keberanian moral. Patuh kepada Allah, sesuai tema kita hari ini, berarti kita tidak boleh berkompromi dengan kepalsuan. Sang Roh Kebenaran, Pneuma Tes Aletheas, yang tinggal di dalam kita, akan selalu menggelitik nurani kita untuk berani bersuara dan menyingkapkan apa yang benar. Tetapi tentu saja, menyingkapkan kebenaran tidak berarti menjadi orang yang kasar, suka menyerang, atau merasa paling suci. Tidak. Roh Kudus bekerja melalui kasih. Kebenaran tanpa kasih bisa melukai, tetapi kasih tanpa kebenaran bisa menyesatkan. Oleh karena itu, murid Kristus dipanggil memegang keduanya sekaligus, kasih dan kebenaran. Sahabat Petra yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak bentuk sederhana dari panggilan menghidupi karya Roh Kudus, Sang Pembela atau Parakletos, dan Sang Penyingkap Kebenaran atau Pneuma Tes Aletheas. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada tetangga yang sedang sakit dan merasa sendirian. Kehadiran kita yang mendengarkan keluh kesahnya bisa menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, menghidupi karya Sang Parakletos, Sang Pendamping itu. Ada teman kerja yang dipersalahkan, dituduh, padahal ia tidak bersalah. Membela dengan jujur bisa menjadi bentuk kesaksian iman bahwa kita itu percaya pada Roh Kudus. Mungkin di media sosial kita melihat fitnah, kebencian, atau berita bohong. Memilih tidak ikut menyebarkan kebohongan, memilih tidak menyebarkan berita-berita yang membuat suasana menjadi semakin panas, itu juga merupakan tindakan ketaatan kepada Tuhan. Atau bahkan anggota keluarga kita sendiri mungkin ada yang sedang tertekan, stres berat, atau bahkan sampai depresi, dan butuh seseorang untuk mendampingi. Kita mau memberi waktu baginya, hadir tanpa menghakimi, itu juga adalah perwujudan dari kita percaya, patuh dan taat pada karya Roh Kudus sebagai Sang Pendamping. Sahabat Petra yang terkasih, kadang kita berpikir ya bahwa melayani Tuhan itu harus selalu terlihat besar dan spektakuler. Hari ini kita belajar bahwa tidak harus selalu seperti itu. Seringkali Roh Kudus justru bekerja melalui keberanian-keberanian kecil, tetapi yang dilakukan dengan setia. Keberanian untuk berkata jujur, keberanian untuk membela yang lemah, keberanian untuk tidak ikut arus, kerelaan untuk memberikan waktu mendampingi mereka yang sedang ada dalam kesedihan, kesendirian. Itu justru adalah karya Roh Kudus yang sangat nyata. Dan sahabat Petra yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang indah. Ia berkata bahwa Roh Kudus akan menyertai selama-lamanya. Artinya, kita tidak menjalani panggilan ini sendirian. Ada banyak orang yang akhirnya memilih diam karena takut. Takut dibenci, takut kehilangan posisi, takut dijauhi. Dan memang, memperjuangkan dan menyuarakan kebenaran kadang tidak nyaman. Tetapi Roh Kudus hadir menguatkan hati yang gentar. Roh Kudus memberi hikmat saat kita bingung. Roh Kudus akan memberi kita keberanian saat kita ingin menyerah. Roh Kudus mengingatkan bahwa kesetiaan kita kepada Allah tidak pernah sia-sia. Sahabat Petra yang terkasih, di akhir renungan ini, saya ingin mengajak kita semuanya bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini ketaatan kita kepada Tuhan
hanya berhenti pada ritual? Apakah kita sungguh menghadirkan kasih Allah bagi mereka yang sedang tertekan? Apakah hati kita sungguh-sungguh tergetar? Atau justru tenang-tenang saja ketika melihat ada saudara kita yang sedang dalam kesulitan? Apakah kita berani berdiri di pihak kebenaran, sekalipun itu tidak populer? Mari kita merenungkan, apakah hidup kita sudah benar-benar memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja? Kiranya, melalui firman hari ini kita diingatkan, bahwa patuh dan taat kepada Allah bukan sekadar soal ucapan, melainkan keberanian hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran. Menjadi murid Kristus berarti bersedia diutus untuk menjadi tempat di mana melalui kita orang-orang lemah menemukan pembelaan, di mana melalui kita kepalsuan dan kelicikan dunia disingkapkan oleh terangnya kebenaran. Kiranya semua itu ada dalam diri kita, dan Roh Kudus menolong kita untuk setia menjalani panggilan itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri, tetapi menghadirkan Roh Kudus sebagai penolong, pendamping, pembela, dan Roh kebenaran dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami lebih sering memilih diam daripada menyatakan kebenaran. Ketika kami menutup mata terhadap penderitaan sesama, ataupun ketika ketaatan kami kepada-Mu hanya berhenti pada kata-kata dan ibadah lahiriah semata. Melalui kuasa Roh Kudus, bentuklah hati kami menjadi hati yang peka terhadap mereka yang terluka, hati yang berani membela yang lemah, dan hati yang tetap setia berjalan dalam kebenaran-Mu, sekalipun dunia ini berjalan ke arah yang berbeda. Ajarlah kami untuk hidup tidak hanya demi diri sendiri, tetapi juga untuk menjadi pembawa kasih, pengharapan, dan keadilan bagi sesama. Kami juga menyerahkan setiap sahabat Petra yang saat ini sedang bergumul dalam persoalan hidupnya masing-masing. Bagi yang sedang takut, Tuhan berilah keberanian. Bagi yang sedang kecewa, berilah penghiburan. Bagi yang sedang lelah, berilah kekuatan baru. Dan bagi yang sedang kehilangan arah, tuntunlah kembali kepada terang kebenaran-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh dan berbuah nyata dalam kehidupan kami sehari-hari.

Tuhan berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah, Bapa kita, memberkati. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Dan kita sudah mendengarkan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan. Semoga firman Tuhan tadi boleh memberikan kesegaran, refreshing untuk kita semuanya di akhir pekan ini. Sahabat Petra, di akhir pekan seringkali kita punya banyak planning atau rencana untuk keluarga kita. Entah itu akan berwisata atau bersama-sama untuk menjalin kebersamaan di dalam keluarga kita. Namun sahabat Petra, ada baiknya juga jika sahabat Petra di akhir pekan ini mengunjungi orang tua sahabat Petra yang mungkin jarak rumahnya tidak terlalu jauh dengan sahabat Petra. Kira-kira satu hari kita bisa tempuh berangkat dan pulang. Biasanya orang tua yang sudah di Yosua sahabat Petra itu sangat menantikan kehadiran anak cucunya sebagai orang yang sangat mereka percayai untuk bisa mengisi hari-hari mereka yang sendiri. Jadi sahabat Petra, jika Anda punya waktu hari ini untuk berkunjung ke orang tua sahabat Petra yang sangat merindukan sahabat Petra, ada baiknya juga sahabat Petra untuk menengok mereka dan menghabiskan waktu di akhir pekan ini bersama dengan orang tua kita. Baik sahabat Petra, kita masih berlanjut di program Bun Pagi kita hari ini. Bagi sahabat Petra yang ingin mengirimkan request lagu, sahabat Petra bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di nomor 0856-0202-4567. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM.
1: Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra FM 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Moon Pagi hari ini, di hari Sabtu ini. Sahabat Petra, kami senang masih bisa menemani Anda semuanya di hari Sabtu ini. Sahabat Petra, tentu bagi sahabat Petra yang sekarang ini libur, ada banyak rencana yang bisa Anda lakukan di hari libur ini. Mungkin sahabat Petra hari ini juga mau belanja untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Ada kabar gembira sahabat Petra, Mana Kampus memberikan promo belanja Idul Adha dari mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Mei sahabat Petra. Tentu ada produk-produk yang dijual lebih murah dari biasanya. Untuk itu sahabat Petra bisa menuju ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda dan bisa berbelanja di sana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda, tentu saja dengan harga yang lebih murah dari biasanya sahabat Petra, karena ada promo Idul Adha dari tanggal 27 sampai 31 Mei ini sahabat Petra. Anda bisa manfaatkan promo belanja ini sahabat Petra untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Sahabat Petra, kami masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap bersama dengan kami di program Moon Pagi di 105,7 Petra FM.